0: hamuno phulon tangna thangai kalai ki manamu songo ba melai gana khe manamu songo amo hai shamung khai mani phia belai kuthuk lamo shogiyo aboni bagi se sang abono rogai sai tong lemon. Hello hello
1: madam
0: funkaham Hamba nono boh jodoh kerangkum mana bagi nai lam shogo pandawa tu syakna di.
1: Ini ni kok buat orang kata, lai tak ke? Amung tang lai, abang lai mana kok?
0: Mana mu semua ni abo, belai nu kutuk enggiyo abah heida. Dah.
1: Lai tak ke jeng kamu? Tantrik ni boro tang lai mana kita?
0: Mane rom di chung jesuk lama no easy khe manamusungo kalai khe manamusungo eba dati dati manamusungo al lama rok waisho waisho ka belai danger eba kuthuk kerak ungo abah hita.
1: Jesa manino pan manamusungo.
0: Awan
1: bagi ceng dengi ro, sini tahu kromo atau samro. Ketahu ceng mesin bayi di dok tago, hey siapa? Sini tago kromo dok susu mesin bayi tago lagi. Awan bagi sini ot di tanti dok nuk ceng, sini borok roto no tona nong nuk kunggo. Awo kacap nuk ibu mano sini, ainai cerai konai dok no, borong tago ibu mano perung ibu manta. So mission by no target manu, mission by no my two manu on the nation. Song man of gang sabi attack. I won't worry anke the sum rock to some money no cativimato. Romora.
0: Oh.
1: Gao has been some money to some rock. Governor Sony Man can get any about I need to write of the canoe about on the spring long. I won't attack the letter. Mani saya tak kok. Kalau mungkin sakit ni orang buat masalah. Tak kai sama ni. Seng bazar itu pun mano. Back pelang itu kan mano. Ni tongkat itu seng kai tak lah ya nak. Ini yak ni mungkin seng. Awak galai kaham. Jadi memang naik tu jauh tak
0: kok.
1: Awak sini doli logo tongkat itu mampu itu sangat nadi abla madam. Borok order kan? Nogon suni tu payu ni jai. ต้องไว้กันแต่เดี๋ยวสักเฉลิมเขาไม่เกี่ยวสถานที่พัฒนาไหนเลยอ่ะที่พวกน้องนั่งเลยอ่ะอาจจะจัดที่ว่าทั้งเลยอ่ะต้องจัดที่ว่าทั้งนั่งไปที่ป่าเราสุดเอาไปนี่ตรงหัวตักก่อนเอาไปที่นี่เบลัยใจอันนี้ตรงอ่ะเอาเป็นไลฟ์สไตล์ของไลฟ์จะได้เป็นเดียมารุอุดมบริโภคอืมอืมอามุงริยังนี่ทั้งก็อัพเดทสักก่อนเอาอัพเดทมาตั้ง
0: Do. Belai belai nak hambai jinin tangkung no. Ojarau kerangkung mana mana kai. Fia ceng ojarau tei. Kok tu ya sak malaysia. Tapi ni kan kai. Jora. Tapuk ni beram ni jora. Pai tong kaba. Kai ceng. Jinin tak kai seberamu. Jepro. Ceng kok lam selai ni. Jepro kok lam selai. Sini fia. Kok tu kai sebai tong kaba kisah. Kok ramai syairi sini. Hello. Chowi thaka line kokri chung tini koklam

gagai desuk lama kelai asing no kutu angiyo. Abnor gini koklam sa tong lemani abnor wan sugi norok isa wan sugi tonir tipe kawo ching. Jini hai ni korang panda pa kyangkai hai no hai kipil pai pinai panda wo tei koklam sa lai nai. Nashingi tong ti tiki sa jorani bising onang hai no hai norok bai koklam sa lai nai pai nai kai. Tabni jorani bagai ba asinang situng tamni gagai hai ni korang panda ni. Jorang itu angkaba, hanya orang pandan ibu sendiri buat cengkana lain ni, kampung bah pandan buat tangan. Nalung jodohnya saya mana mian, cini cipra hasil buat koraksa munggang berok thiman iba gini, cing cini pandan aku, tini signature cuti orang dok kamsa gya, abo mana buk sinjak, abo nuba gino shakle itu sakok. Padahal kan ceng hanya korang pandau tang lain sih neng, tapi ni ajaran hanya korang pandau.

Abu Tosan, musung babu harwa kogo. Dasiku. Bahle sungkakle neke. Dasiku bahle sungkakle neke. Babuka sukongli songdare manung kha kanyu swagya kore makha kanyu phaya nyai phade khunta a dashikha.